0: Pobia menina and Yahweh. Sina Yesu Dimu. Am I ministering to somebody? Abu Bom Sejata. Menyasi. Sina Yesu Dimu. Kananima. Abu Bomu Sejato. Pobia menina. Sina Yesu Dimu. A kananimo. So Abu Bom. Abu Bom. Abu Bom.
1: Jesus.